kukra. Nime nimri di obie nyo. Diye mimi wenyina nese nyankopo mema menkwa mama mwadeng. Enuna minimse. Emre pada menim. Shati. Yenya sorry no pay. Utsimi koba.